Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.

Masih di 95,2 RRI Prodolog, semua teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang sudah jam 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Oke, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi, di mana kita hadirkan informasi dulu. Polres Aceh Timur menggelar upacara serah terima jabatan Kasat Intelkam, Kasiwas dan juga sejumlah Kapolsek jajaran di lapangan apel Sarja Arya Racana pada hari Sabtu kemarin, yang upacara dipimpin Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Chaidwi Susanto ya. SIK MIK Sertijab tersebut berdasarkan keputusan Kapolda Aceh di mana tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Aceh. Dalam arahannya, teman Pro 2, Kapolres menekankan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Gitu ya. Dan pastinya di pagi hari ini, teman Pro 2, di suasana yang mulai terlihat cerah, tidak bisa memprediksi cuaca juga nih ya, apakah nanti bakal hujan atau sebaliknya. Tapi antisipasi untuk kamu tetap membawa jas hujan. Jangan lupa sarapan di pagi hari ini. Selamat menikmati sarapan bersama orang-orang tersayang kamu, bersama keluarga tercinta, dan juga teman-teman yang memang udah siap-siap, baru siap olahraga mungkin kamunya ya, mau ke Ahad Festival masih. Tapi ini masih terlalu pagi sih ya teman Pro 2 untuk ke Ahad. Udah buka belum ya kalau misalkan di Ahad Festival? Dan kita sangat mengapresiasi juga di setiap hari Minggu teman Pro 2 ya, kita pasti punya jajanan ya. Jajanan apa? Ahad Festival di Kota Lok Semawi tentunya. Jangan lupa untuk mendukung terus UMKM kita ya, dengan

0: FM.
1: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Makan Tuh Cinta darinya Adrian Khalif featuring Abraham Kevil ya, yang lagi kamu dengerin, yang sudah 20 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Mulai terlihat cerah di pagi hari ini teman perdua ya, dan masih bersama Aku di sini. Happy weekend untuk semuanya teman perdua yang udah punya wacana masing-masing, udah siap sarapan, beragam sarapannya ya. Ada yang cukup dengan risol, makanan-makanan gorengan pagi ya, yang dijajakan memang di dimanapun ya, yang harga-harga 1000 itu udah cukup. Ada juga yang gak bisa kena kuih dulu, gak bisa kena roti, harus kena nasi. Belum makan kalau belum nasi ya. Ada yang pagi harinya menikmati bubur ayam misalnya. Ada yang makan berat juga nih teman perdua di pagi hari ini. Karena apa? Karena bertepatan juga dengan Maulid mungkin ya. Jadi makannya makan besar di pagi hari ini. Oke, nikmati aja teman perdua sebelum nantinya kamu harus ingat juga, berhentilah sebelum kamu kenyang. Nanti kamu begah ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kamu lah ya. Sama kayak aku yang akan terus menemani kamu. Kamu lagi dengerin Adrian Khalif dengan Makan Tuh Cinta ya. Kadang-kadang orang bilang nih teman perdua, aku tuh cinta banget sama kamu gitu ya. Kamu gak apa-apa, kamu gak usah masak, kamu gak usah capek-capek. Jadi kalau kita tanya, terus nanti kalau misalkan siap nikah nggak bisa masak kayak mana, tenang aja kita beli. Nah, gitu ya teman berdua ya. Tapi realitanya setelah kalian melanjutkan berumah tangga gimana? Ada ketantruman nggak suami kamu ya di saat kamu nggak mau masak? Atau malah suami kamu itu tipe-tipe yang ya udah nggak apa-apa yang kita beli aja kali ya. Nah, misalkan yang gitu, yang kayak ya udah dia nggak mau ribet-ribet gitu ya. Jadi apa aja dia bisa makan. Tapi kadang-kadang pernah gak sih kalian, suami kalian itu kayak tantrum karena kayak pengen, mungkin hari ini weekend, pengennya dia udah capek banget makan dibeli terus gitu ya. Atau lauk yang dipesan mungkin ya, makanan-makanan yang makan siang ya udah dipesan aja kali ya. Tapi atau ada gak sih dalam hati kalian gitu ya, kayak kayaknya aku perlu masak nih untuk suami aku hari ini. Aduh, ada gak sih teman perdua? Makanya dibilang ya, setelah menikah itu beda banget sama yang ada di pikiran kita. Jadi yang udah kita pikirin ya, misal kayak oh iya nanti setelah menikah aku gini, setelah menikah aku gitu. Realitanya setelah kita belajar dari orang-orang yang terdahulu yang sudah menikah, rupanya gak kayak gitu ya. Itu baik positif maupun negatif ya teman perdua. Tapi sejauh ini mungkin kita harus mengembangkan afirmasi positif ya. Tapi kalau misalkan dari segi ya misalnya dari segi makanan lah ya, mungkin masih ada toleransi. Tapi kayaknya kalau sikap terus juga tabiat kayaknya itu bakal susah ya. Makanya Adrian Khalif bilang di dalam lagu ini ya teman perdua, kita tuh gak boleh terlalu tercintaan banget sama pasangan ya. Karena nanti suatu saat begitu kita, begitu dia itu tidak memenuhi sesuai dengan ekspektasi kita, kita itu bakal sakit hati, kita tuh bakal kecewa gitu ya. Akhirnya rilis lah kata si Adrian Khalif lagu Makan Tuh Cinta ya. Jadi teman perdua, bukan berarti kita di dalam dunia ini kita cuma butuh duit gitu ya, kita gak butuh cinta, gak juga. Bukan berarti kita butuh cinta gak butuh duit, bukan juga. Tapi apa? Balance semuanya. Semuanya harus setara gitu ya, walaupun ya agak-agak naik kurang lah ya teman perdua, tapi minimal ada gitu, setara gitu ya. Jadi gak selamanya hidup kita itu cukup dengan uang, dan gak selamanya juga kita butuh cinta aja gak butuh uang. Gak mungkin ya, gak mungkin banget. Jadi untuk kamu semuanya, pastikan memilih pasangan yang kalau misalkan marahnya kamu, terus juga keselnya kamu, itu bisa sama-sama, ya sama-sama inilah, sama-sama bisa menjadi, ya menjadi inilah, gimana ya bilangnya, kayak aku mau bilang kayak kalaupun kamu marah itu gak sama, gak api lawan api gitu teman perdua. Minimal ada yang menenangkan hati kita. Begitu juga di saat dia marah kamu juga bisa gitu ya. Jadi ingatlah ya, berapa banyak udah kata maaf, berapa banyak udah hal-hal yang bikin kamu kayak okay, udahlah kita balik lagi gitu ya. Ataupun berapa banyak udah air mata yang dikeluarkan sama-sama ya.
Berapa banyak juga teman pro dua yang udah yakinin diri, udah berusaha untuk meredam ego ya, agar bisa terus sama-sama. Jadi diingat itu lagi, diingat lagi bagaimana perjuangannya. Ya, kalaupun hari ini kamu mau happy-happy sama pasangan, kayaknya boleh ya teman pro dua, gak masalah ya. Kayaknya kamu udah lama banget nih gak keluar sama pasangan gitu ya, gak fun bareng pasangan kamu ya. Kayaknya kamu bisa nih ya, ini weekend kayaknya bisa nih kita happy-happy sebentar ya. Jadi semoga semuanya bisa terus kamu upayakan, kalian usahakan untuk menjadi rumah terbaik untuk kalian berdua dan anak-anak tercinta. Kita tahu hidup itu gak akan selamanya berjalan mulus, pasti akan ada kerikil-kerikil, bahkan batu-batu besar nih ya. Tapi kalau misalkan kita udah sama-sama, kita sama-sama yakinin okay, semuanya masih sama, kita akan lalui semuanya kan. Niatan menikah itu untuk menuju akhirat yang lebih bahagia ya. Jadi begitu juga dengan kehidupan ini, kalau misalkan kamu lagi berat ya ditanggung sama pasangan sebentar, kalau misalkan sebaliknya juga gitu gitu ya. Jadi harus sama-sama, harus sama-sama bisa menjadi rumah dan pelukan terhangat untuk pasangan kita masing-masing. Ci, aku pandai banget ya gitu-gitu ya teman perdua. Akankah suatu saat bisa disegerakan? Pasti ya, sedang kita upayakan. Apalagi untuk kamu teman pro dua yang punya niatan menikah di akhir tahun ini, kamu siapkan dari sekarang. Ingat, jangan terburu-buru, semuanya ada waktunya dan ada jalannya. Darinya Pamungkas kita puterin, berapa kali kita akan saling memaafkan.

Indonesia sudah memasuki musim kemarau. BMKG memprediksi musim kemarau 2023 ini lebih kering dibanding 3 tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang terdampak dari musim kemarau seperti sumber daya air, pertanian, kehutanan. Kondisi yang kering berpotensi kebakaran hutan dan lahan. Solusi untuk mengatasi dampak kekeringan yaitu dengan membuat waduk buatan, reboisasi hutan, dan penghijauan di pemukiman warga, melakukan sosialisasi penghematan air,

58 menit tinggalkan pukul 8 pagi teman Pro 2. Masih di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, usai sudah perjumpaan kita untuk di program Spada. Kita akan mendengarkan jazz music sampai jam 10 pagi. Kita akan balik lagi nanti setelah jam 10 pagi ya teman Pro 2. Terus bersama kami di sini RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu.

racun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di 95,2 Radio Peridol Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua ya. Masih dengan Nadika yang akan terus menemani kamu. Tadi kita sudah mendengarkan jazz music sampai jam 10 pagi ya. Dan sekarang kita akan dengerin lagu Pro Duet List Indonesia. Silakan untuk kamu di 0811-6715-952 untuk yang mau request ya lagu Indonesia dulu, nanti dilanjutin dengan lagu mancanegara. Kita ke lagu berikutnya darinya Wisnu Santika dan juga Enau Tak Peka ya. Ini kesekian kalinya tuh memperdua ini single mereka, tentunya yang mereka rilis baru aja di tahun 2026. Happy weekend untuk kamu semuanya. Terus dengerin Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Susalamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Susalamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Susalamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Susalamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Susalamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun 2 tahun sebelum meninggal dunia, Susalamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Susalamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Susalamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Susalamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.

Pekan Olahraga Nasional pertama kali diadakan di Solo pada tahun 1948. Tahukah kamu alasan terlaksananya Pekan Olahraga Nasional tersebut? Dikarenakan ditolaknya tim olahraga Indonesia mengikuti Olimpiade London di tahun yang sama. Dengan alasan Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota PBB, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI sebagai induk semua cabang olahraga belum terdaftar sebagai anggota resmi International Olympic Committee. Dan penolakan juga dikarenakan Inggris menolak paspor Indonesia. Batalnya Indonesia mengikuti Olimpiade di London membuat PORI mengadakan konferensi darurat. Dan tercetuslah ide untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional dengan tujuan menghidupkan kembali olahraga yang ada di Indonesia. Berhasilnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pertama tahun 1948 di Solo sebagai bukti tonggak sejarah persatuan dan perkembangan olahraga di Indonesia.

Saya so, teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, sedari tadi kalian udah ditemenin barengan dengan Dika ya. Sedari subuh bahkan ya. Gak apa-apa lah ya, memang udah kayak gitu. Dan terima kasih buatnya Dika yang udah nemenin kalian teman Pro 2. Sekarang chef yang bakalan main kalian sampai nanti beberapa waktu ke depan pastinya. Dan yap, by the way teman Pro 2, melalui lagu pertama Chef ini ya, yang Chef persembahkan untuk kamu semua, apapun aktivitas kamu di hari ini tahun Pro 2, semoga berjalan dengan lancar. Dan juga apapun planning yang udah kalian rencanakan di hari ini, semoga bisa terwujud lah ya gitu ya, dan bisa lancar gitu. Dan semoga segala sesuatu hal yang baik selalu menyertai kita tahun Pro 2. By the way tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

teman Produa. Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produa FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Produa FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RM.

0: Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: emosional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: maksudnya beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number

Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nukah, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita. Waduh, banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 16.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue lah, The Chris Anderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Sziasztok, 82 Mass Idiom Trash Out Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 82, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Adjust Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: itu sama dia, kita
1: iya, dong ya. Bener. Tadi udah kita dengerin ya dari Sandi Afriza Ramadan dari Lok Semawe. Iya. Sekarang kita berangkat kemana nih Ami?
0: Jalan-jalan ke Melabu. Cakep.
1: Kita berangkat ke Melabu. Ada Izatur Rahman.
0: Betul.
1: Jadi Izatur Rahman juga akan menyanyikan lagu Si Patoka'a dari Sulawesi Utara. Jadi lagu daerah Sulawesi Utara ini menggambarkan pesan dan nilai kehidupan masyarakat melalui lirik yang sederhana.
0: Betul. Ani. Dan Si Patoka'an ini kan pilihan dari Izatur Rahman.
1: Benar.
0: Ada alasan di balik itu semua.
1: Apa tuh alasannya?
0: Jadi alasan dia memilih lagu ini karena lagu ini sangat menantang ya. Dengan genre baru yang dibawakan oleh Rosa. Mm-hmm. Musiknya yang ceria dan penuh energi bikin tertantang buat menyanyikan lagu ini.
1: Benar. Kayaknya teman Prodo juga udah penasaran nih ya. Gimana sih Izatur Rahman menyanyikan lagu Si Patoka'a dari Sulawesi Utara? Ini dia Izatur Rahman.
0: Si Patoka'an.
2: Izatur Rahma Melabuh.

0: patokan tadi ya. Jadi
1: udah kita ikut menyanyi ya, ikut menari kitanya. Kita tadi udah dari Loxmawe, ada dari Melabo, sekarang di Korwil 17 nih di Bintang Radio 2026 ada dari Takengon nih teman Pro 2. Waduh dingin nih ya terasa nih.
0: Aura-aura Takengon.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Ada siapa nih, Ami?
0: Ada Sujada Nalfa
1: dari Takengon yang akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Jadi lagu ini merupakan lagu khas Betawi yang memiliki melodi ringan dan kerap digunakan untuk memperkenalkan budaya masyarakat Jakarta nih teman Pro 2.
0: Ada makna lagu tersendiri dari Kicir-Kicir ini.
1: Apa
0: jadi
1: tuh?
0: Lagu Kicir-Kicir ini kan berasal dari Betawi ya, yang menggambarkan keceriaan, keramahan dan juga nasihat kehidupan melalui pantun. Siapa suka pantun?
1: Aku.
0: Jadi lagu ini juga jadi salah satu bentuk pelestarian budaya Betawi.
1: Waduh, kira-kira gimana nih dinyanyikan sama Sujada Noval? Ini dia teman Pro 2, Sujada Noval, Kicir-Kicir.
2: Sujada Noval, Takengon.

0: Oke, teman produk, jangan lupa download aplikasi kita ya di RRI Banda Aceh atau juga di aplikasi kita di RRI Digital. Dan juga jangan lupa di follow juga Instagram kita RRI Banda Aceh dan juga di subscribe YouTube channel kita di
1: pokoknya banyak semuanya ya di RRI Banda Aceh.
0: Benar,
1: ya. Segala media sosial RRI bener. Jangan lupa like, comment, and share.
0: Dan yang paling penting ada di votingan kamu teman produa di Bintang Radio RRI.id. Kita lanjut di posisi kelima ada Sufia Zuni teman produa dari Banda Aceh. Dia menyanyikan lagu Sansaro ya. Ini
1: Sansaro.
0: Lagu daerah Minang. Jadi lagu daerah Minangkabau ini merupakan bagian dari kekayaan musik tradisional Sumatera Barat yang syarat dengan nuansa budaya lokal nih teman berdua.
1: Iya, ya kalau ingat Minang ingat kulinernya.
0: Waduh.
1: kita pocek lah ya. Jadi teman berdua ya, Sufia Zu ini ada alasan juga kenapa dia memilih lagu Sansaro ya.
0: Kenapa
1: ya,
0: tuh?
1: Lagu daerah Minang. Jadi dia ingin ini karena memiliki makna mendalam tentang kesedihan ya, dan juga menerima kenyataan dan juga sekaligus jadi salah satu lagu daerah yang menunjukkan kekayaan budaya Minangkabau.
0: Waduh, jadi selain maknanya juga menurut dia itu sangat dalam ya maknanya ya Ami ya. Langsung aja nih teman produa kita dengerin Sufia Zu dari Banda Aceh yang akan menyanyikan lagu Sansaro.
2: Sufia Zu, Banda Aceh.

0: itu dia penampilan dari Sufia Zoo ya, udah kita dengerin Ami. Ya? Bener banget. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, masih di Kota Banda Aceh nih Ami ya. Yeah. Ada Rafian dari Banda Aceh yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Jadi keberadaan lagu ini itu turut memperkaya khazanah musik tradisional Melayu yang berkembang di Kalimantan Barat Ami.
1: Iya, yeah. Dan menurut Rafian sendiri dia memilih lagu Cik Cik Periuk.
0: Waduh.
1: Karena menurutnya lagu ini punya karakter yang unik dan energi, terus juga lagu daerah dengan warna yang berbeda, tapi tetap memberikan sentuhan dia sendiri nih. Wow. Versi si Rafian ya.
0: Bener.
1: Terus katanya dia juga memang apa, pengen memperkenalkan salah satu kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda melalui musik daerah.
0: Waduh, kira-kira gimana sih Rafian dari Banda Aceh akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk? Ini dia teman-teman berdua.
2: Rafian, Banda Aceh.

0: masih dengan aku Ilma Arsy.
1: Dan aku Ami Dali.
0: Waduh, kita masih stay dong. Masih juga di Bintang Radio RRI Banda Aceh Korwil 17 Nusantara 2026 ya. Dengan lagu daerah. Betul. Nih teman perdua.
1: Dan udah 6 peserta tadi yang udah nyanyiin lagu-lagu daerah ya. Dan masih ada peserta-peserta lainnya yang pengen unjuk giginya.
0: Iya, tadi kota Banda Aceh udah. Sekarang kita berangkat ke Takengon nih Ami. Ada Anissa Salsabila. Itu akan menyanyikan lagu Sipatoka A, teman produan. Jadi Sipatoka ini lagu yang kerap dikenal dengan berbagai kegiatan seni dan pendidikan sebagai bagian dari pengenalan budaya daerah, teman produan.
1: Dan teman produan, makna lagu Sipatoka A dari Sulawesi Utara ini ya menceritakan ungkapan rasa sayang, kekhawatiran dan pesan perpisahan seorang ibu yang merelakan anaknya pergi merantau untuk mencari nafkah.
0: Waduh, kira-kira gimana sih kalau Anissa Salsabila membawakan lagu Sipatoka A, teman produa? Langsung aja kita lihat, ini dia Anissa Salsabila Sipatoka A.
2: Anissa Salsabila, Takengon.

0: semakin tepat ya, benar. Nah, next ini juga ini pengalaman dan juga penilaian terhadap lagu ini cukup panjang nih Ami ya. Oke, ada Fajar Abdi dari Melaboh Teman Pro 2 yang akan menyanyikan lagu Dodoy, lagu Melayu. Jadi lagu Dodoy ini merupakan lagu Melayu yang identik dengan suasana merindukan atau menenangkan anak nih Ami.
1: Kayak ini mungkin lagu boboin anak gitu ya. Dan lagu Dodoy Si Dodoy ini bagi si Fajar Abdi sendiri itu punya makna yang sangat mendalam ya. Jadi doa dan kasih sayang ayah dan ibu yang sedang mengayun anaknya supaya tertidur dengan tenang. Setiap ayunan dan nyanyian itu tersimpan harapan supaya anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat.
0: Benar.
1: Ya, baik dan berbakti. Jadi setiap si Fajar Abdi ini mendengar lagu ini, dia teringat kepada almarhum ayah dan almarhumah ibunya.
0: Waduh
1: ya. Dan bagi dia orang tua itu adalah doa-doa dan harapan di dalam hidupnya. Jadi dia pengen menyanyikan lagu ini untuk mengingat kembali jasa dan harapan ayah dan ibu tercinta. Dan semoga ya melalui lagu ini ya kita semua bisa mengingat dan berterima kasih untuk cinta kasih sayang yang diberikan orang tua kepada kita teman pro 2.
0: Waduh, kayaknya penasaran juga nih teman pro 2, gimana sih Fajar Abdi memberikan sebuah lagu Dodoy ini untuk keluarganya teman pro 2. Ini dia Fajar Abdi, Dodoy.
2: Fajar Abdi, Melaboh.

0: jadi sedih ya.
1: Jadi teringat kita kira-kira udah jadi anak yang berbakti belum nih bener, buat bener. Ayah dan ibu di rumah.
0: Benar sekali. Oke, kita lanjut aja nih lagi Ami ya. Ada siapa nih? Ya? Ada Alia Zafira dari Lok Semawe yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Jadi lagu tradisional dari Sambas ini itu juga memiliki lirik yang khas yang mencerminkan kehidupan dan juga budaya masyarakat Kalimantan Barat nih Ami.
1: Iya, dan dari Alia Zafira sendiri, kenapa sih pilih lagu Cik Cik Periuk?
0: Waduh.
1: Ya? Karena lagu ini merupakan salah satu lagu dari Indonesia yang punya makna dan nilai budaya yang sangat menarik ya. Dan baginya pengen lebih kenal lagi budaya Kalimantan Barat melalui lagu tradisional.
0: Oke, langsung aja teman Pro 2, ini dia Alia Zafira Cik Cik Periuk.
2: Alia Zafira Lok Semawe.

0: memproduksi penampilan peserta yang sudah tampil untuk lagu daerah di Bintang Radio RRI Banda Aceh Korwil 17 Nusantara 2026.
1: Benar ya, dan bagus-bagus semuanya.
0: Benar sekali. Jadi jangan lupa voting ya. Betul. Jadi jangan cara langsung aja di vote di Bintang Radio RRI.id dan berikan suara kamu dan dukung jagoan kamu teman produksi.
1: Betul. Jadi ada 8 peserta, nah pilih yang mana jagoan kamu.
0: Benar sekali.
1: Semakin banyak voting semakin bagus.
0: Oke. Oke, kita masih ada kembali lagi. Jadi nantikan juga teman produa setelah ini kita bakalan ngikutin ya. Mereka akan menyanyikan lagu challenge teman produa. Kira-kira gimana sih penampilan mereka? Jadi tetap tungguin kita ya. Tapi kita juga harus pamit nih.
1: Betul, sekali teman produa.
0: Aku Ilma masih pamit.
1: Dan aku Armi Dali.
0: Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Soalnya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih bareng kita ya di Pro 2 Luxmawe pastinya, dan juga masih bareng Dian Syaf ya, yang sedari tadi siang udah nemenin kamu. Tahun Pro 2 kita udah ngelewatin Top 20 Indonesia, Top 20 mancanegara Tahun Pro 2, terus juga disambung dengan kita mengikuti bergabung ke RRI Banda Aceh, Pro 2 Banda Aceh Tahun Pro 2, untuk mengikuti Bintang Radio Tahun Pro 2 ya, yang dimana hari ini para finalis ya, yang dari kota masing-masing ya, dari daerah masing-masing gitu ya, di inilah ditantang gitu ya untuk bisa bawakan lagu-lagu daerah Tahun Pro 2. Kalau sebelumnya di hari pertama kemarin ya, mereka udah bawain lagu-lagu pop Tahun Pro 2 ya. Yang pastinya lagu-lagu hits yang kalian tahu juga gitu ya. Ada beberapa, terus juga hari ini mereka dituntut untuk bisa membawakan lagu-lagu dari daerah Tahun Pro 2 gitu ya. Ya luar biasa penampilan mereka Tahun Pro 2 ya, karena kan sebagai penyanyi profesional mereka pasti harus bisa dong dengan segala situasi dan kondisi ya gitu. Terus juga pengen bawain lagu apa gitu ya, itu harus sesuai juga gitu Tahun Pro 2. Dan besok di putaran ketiga ya, kemarin putaran kemarinnya lagi ya. Kemarin putaran pertama, hari ini putaran kedua. Besok putaran ketiga Tahun Pro 2 mereka bakalan di challenge Tahun Pro 2 ya. Bagi kalian yang penasaran ya, bakalan di challenge dengan lagu-lagu apa, kalian tetap harus pantengin terus Tahun Pro 2 ya, pastinya di RRI Pro 2 Luxmawe. Kalau kalian juga ya kita bilangnya mendukung lah gitu ya Tahun Pro 2, atau mungkin dari kalian ada yang teman-temannya gitu ya untuk mendukung dan tetap terus pantengin RRI Pro 2 Luxmawe gitu Tahun Pro 2 ya. So by the way, Tahun Pro 2 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk dalam kategori itu.
1: Ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holikenthal pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang? Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat, sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

95.2 RRI Pro 2 FM Lox Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya malam ini aku kembali menemani kamu semua. Egy Putra menyapa sesudah kita melalui waktu sholat fardu maghrib di kota Lox Pawai Utara dan sekitarnya ya. Apa kabar kamu? Semoga tidak kurang satu apapun ya, atas segala usaha dan doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenyamanan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah ngebablasin sholat fardu yang sudah diwajibkan buat kita semua teman Pro 2 ya. Ini malam Senin seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk ngikutin perkembangan lagu-lagu indie se-Pro 2 Senusantara teman Pro 2 ya. Lagu siapa dari mana yang hits untuk Pro 2 indie ya, nanti sesaat lagi kita akan bergabung sekali lagi bersama Pro 2 Jakarta. Selamat mengikuti sesaat lagi.

Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Bro Indy masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95.2 RRI Pro 2 Epilog. Semoga teman terbaik kamu radionya anak muda. Hai. Jumpa lagi ya setelah tadi kamu mendengarkan Indonesia Pro Indie yang setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8 bisa kamu dengarkan perkembangan musik indie dari seluruh Pro 2 se-Indonesia yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Apa kabar kamu malam hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Tadi juga azan sholat isanya juga keskip karena kita masih ngerelay Indonesia Pro Indie. Egy Putra kembali menemani kamu semua malam hari ini dan diawali dengan kesyahduan Bruno Mars and Lady Gaga terbaru ini ya, Just Us. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan

Tiba-tiba jumpa aku di jalan obrolan by Avalok. Sumpah teman terbaik kamu 17 miliknya Tulus. Ada kegirangan tersendiri ketika mendengar lagu ini teman Pro 2 ya. Karena ya siapapun kebanyakan ya pada umumnya di antara kita semua pasti merasakan usia 17 mungkin more than 10 years ago, lebih dari 10 tahun yang lalu mungkin. Ada belasan tahun yang lalu atau bisa jadi puluhan tahun yang lalu kamu baru pernah ngerasakan euforianya 17 tahun ya. Rasanya di titik itu kita ngerasa semakin harus bisa lebih dewasa. Ya kan, kayak kita menuntut banyak agar orang di rumah gak terlalu khawatir kalau kita punya jam main yang di atas rata-rata mungkin bisa jadi ya. Apalagi Gi, kepercayaan yang harus kita jaga teman Pro 2. Karena semestinya orang yang makin bertambah usia, makin tua, makin bertambah dewasa ya, dia juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa-apa aja nih kira-kira yang udah dilakuin selama seharian ini ya. Jadi kamu menuntut untuk tidak terlalu dihubungin, tapi kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap keseharian kamu. Misalnya di hari ini, hari Minggu, jangan terlalu memaksimalkan aktivitas kamu biar menyambut Senin paginya lebih bergairah, ya kan? Lebih berenergi, lebih bersemangat, teman Pro 2. Ya, dan hal itu juga yang sering aku bilangin sama kamu, kalau pas siaran di Senin pagi atau siaran di Minggu malam kayak gini, jangan terlalu nge-push waktu kamu di total dikalkulasikan banget kesana kemarinya sampai tengah malam, yang ada besok kamu kayak mager bangun pagi, ujung-ujungnya mengatakan I hate Monday, padahal every week we meet the Monday teman Pro 2, ya gak sih?

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

The Massive tepat di jam 8:30 malam hari ini dan hujan pun turun dengan derasnya, saudara-saudara. Dan saya termasuk orang yang melakukan pembersihan di sore hari, membersihkan baju-baju yang kotor kemarin. Tapi akhirnya hujan, tapi gak apa-apalah ya. Ini judulnya curhat apa siaran sih, Gi? Ya kan? Siapa tahu kamu juga hari ini nyuci gitu, sama dong kayak aku. Cuman aku nyucinya agak lama selesainya gitu. Kamu tuh tipe yang, kalau kita ngomongin soal nyuci, kamu yang tipe nyucinya ditumpukin gitu gak sih, teman berdua? Jadi kayak sebulan cuman beberapa kali gitu. Jadi biar sekalian capek gitu ya kan. Cuma ya resikonya ya kayak gini, pas kalau tiba-tiba tadinya tuh emang agak mendung, gak terlalu panas gitu ya, terus kita juga semangat banget, kurang-kurang aja gitu kan. Kurang lagi nih, kurang lagi, cuci lagi. Udah pada penuh, udah pada full, turun hujan malamnya. Masya Allah, Masya Allah. Gak apa-apa, udah takdir, anugerah ya kan. Jadi untuk kamu semua di malam ini, kayak yang tadinya udah niat makannya sore aja gitu ya, cuman karena dinginnya lumayan di atas rata-rata, kadang-kadang kan kita kebawa semesta ya kan, dahaganya, dahaga lover gitu kan. Semoga kamu bisa konsisten ya, untuk tidak terlalu melakukan pemborosan, mengkonsumsi sesuatu di malam hari, gak baik. Oh, lewat semesta. Ini ada lagunya Randy Pangalila zaman dulu ya, tapi beberapa tahun kemarin di cover oleh Yogi Nandes, teman Pro 2. Kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawai malam hari ini.

0: teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Ih, lihat deh anak pari di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
3: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
2: Dari aja.
3: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
2: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
3: Nah, gitu dong.
4: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Velox Bawe. Teman terbaik kamu, tak ada yang dapat menggantikanmu, kata The Bagindas, teman Pro 2. Oh my god, lirik lagunya dalam banget ya. Jadi kalau tidak berhati-hati menjaga hati saat mendengarkan lagu seperti ini, takutnya dijamin meruah. Oh. Maksudnya menangisi keadaan. Terkadang tuh kita emang gak bisa menjaga-jaga kan, kapan kesedihan datang, kapan kemeluan hadir, atau kapan amarah pergi, teman Bro 2. Ya kan, segala hal terkadang tuh berkaitan dengan situasional. Ada situasi yang mendukung, mungkin ada kondisi yang mengikat sehingga kita tersikat-sikat yang namanya perasaan. Oh, gitu ya Gia? Iya dong. Mengerti. Salah satunya dengan mendengarkan lagu mungkin. Ya mungkin syairnya tuh dalam banget sehingga membawa kamu nelangsa dan kepikiran tentang sesuatu hal yang tadinya gak ada tuh di benak kamu gitu ya. Tapi karena lirik by liriknya menghujam jantungmu, uduh. Jadi kayak, ya Allah, sedih kali gitu kayaknya ya kan. Tapi hal itu tuh bisa membuat kamu terhilang rasa lapar gak? Enggak kan? Nah, itulah hebatnya sih soal perut, teman Pro 2. Bahkan soal perut ya, orang kadang-kadang juga kurang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya kan? Kadang tuh kok udah terlalu rakus, teman Pro 2 ya. Kita udah gak bisa memilah-milih nih, mana yang benar, mana yang enggak. Kita sikat aja gara-gara lapar. Pusing ya. Ya, semoga saja kita bisa mengisi perut kita dengan yang halal ya. Berjalanlah pada jalannya yang benar ya. Jangan sok-sok membelotkan diri, teman Pro 2. Nanti takutnya kamu kecebur dan gak bisa lurus lagi. Serem kali ah.

Lagu Indah ini juga termasuk lagu barunya Bruno Mars ya, barengan dengan Karol G, judulnya Still, teman Pro 2. Keluarnya juga di tahun 2026 ini. Kalau kataku indah sih, syahdu banget. Terus kalau lagu-lagu yang syahdu gini tuh kayak kepo, pengen lihat video klipnya gak sih? Pengen lihat Karol G yang mana gitu ya gak sih? Kalau aku sih ya kan. Dan lagu tadi asik di-next-kan dengan lagunya Aman yang judulnya Semua yang satu ini. Kayaknya makin asik deh dengerin Pro 2 FM Lok semuanya malam ini.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
3: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

mampir di jam 9:30 malam hari ini. Lagunya Firza, tapi yang versi barengan sama El Tasya Natasya dengan Tentang Rindu. Ada lagu yang judulnya Tentang Rindu di Pro 2 Valox Pawe. Ada program Ruang Rindu yang ada di Pro 1 yang sekarang lagi dibawakin sama Yunahari ya. Rindu itu satu rasa yang berkelanjutan gak sih teman Pro 2? Rasa itu gak cuman harus punya berhubungan dengan percintaan ya, tapi ada rasa pertemanan di dalamnya, ada rasa sama keluarga, ada rasa sama kerabat ya, yang muncul ketika kita sudah lama gak ketemu ya. Nah, beberapa mungkin gak nyampe seminggu yang lalu teman Pro 2, aku tuh kangen banget sama teman aku yang ada di Kalimantan Barat ya, salah satu kabupaten. Dan setelah aku DM Instagramnya, ternyata beliau sudah ada di Pontianak, jadi di ya di kotanya gitu, di provinsinya gitu. Wah, lebih dari satu jaman kita berbalas chat di DM Instagram teman Pro 2. Dari ngomongin kesibukan sekarang ya, sampai ngomongin urusan pribadi dan hal-hal gila yang pernah terjadi di kampus dulu. Itu adalah hasil dari sebuah rasa rindu yang ada gitu kan, antara abang dan adik kelas di saat kuliah dulu. Nah, mungkin malam hari ini kamu lagi rindu sama suasana lain mungkin ya, di dalam ruang kerja mungkin, atau kamu rindu sama suatu keadaan yang dulu yang gak bisa kamu dapat lagi di masa yang sekarang ya. Terlepas dari apapun, kita hidup di era yang sekarang teman Pro 2. Kita boleh merasakan keeporiaan, kesenangan mungkin sekejap ya, yang kita rasakan di masa lalu. Kita tutup mata, hening, kita bayangkan sejenak. Dulu tuh seneng banget, belum punya banyak tanggung jawab kayak sekarang gitu ya. Atau juga dulu tuh kayak kaya akan keinginan untuk pencapaian gitu, ya gak sih? Pengen ini, pengen itu. Mungkin diantara kamu semua sekarang juga masih banyak yang kayak gitu ya. Tapi siapa tahu tuh yang aku spill barusan kamu ngerasa gitu. Sekarang kamu kayak tinggal ngejalanin hidup, berjalan pada lainnya gitu, ya kan? Bangun tidur, secara kontinu kamu juga mengerjakan hal yang sama terus menerus, walaupun ada kejenuhan sekelak gitu. Ya namanya juga manusia kan, pasti ngalamin hal yang sama terus menerus. Sabtu minggu mungkin kamu juga libur ya, kamu juga punya rutinitas yang sama di saat kamu libur, dan terus berjalan di muka bumi ini teman Pro 2, segala aktivitas kita. Dan rasa rindu pun semakin berkurang terhadap yang dulu, yang si paling nongkrong ya kan, pulang kerja kayaknya kok gak ngopi dulu, aduh ada aja yang kurang gitu, kayak kurang dapet aja gitu hari-harinya gitu ya kan. Atau pulang sekolah langsung pulang ke rumah makan siang, karena kamu juga belum punya penghasilan tetap. Begitu selesai makan siang, sholat, kamu langsung pergi lagi ketemu sama teman-teman, karena tadi gak puas ngobrolnya di sekolah gitu, terutama yang cowok-cowok ya. Apalagi banyak mungkin hal yang kamu rasain, mungkin beda-beda teman Pro 2. Tapi this life ya, inilah hidup yang harus kita jalani, dan kita jangan gono gini deh, jangan terlalu muluk-muluk di sisa umur yang ditawarkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Apapun dan seberapapun itu wajib disyukurin ya, karena dengan rasa itu kita akan semakin kaya
akan makna kehidupan yang sesungguhnya, teman Pro 2.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lux Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Dan terkadang kembali ke soal rindu tadi di malam hari ini yang lumayan dingin ya. Dan terkadang kita juga harus bisa memposisikan diri kita punya rindu pada siapa, teman Pro 2. Takutnya rindu yang pernah ada di masa lalu ya, penyebab dari masa lalu yang gak pernah tuntas, tapi kita kurang memahami kondisi sehingga kita mempunyai rindu pada pemilik orang lain. That's not good,

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Video
4: guys,
3: video
4: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
6: Paling ujung
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ini lagu tuh antara sedih, syahdu, sama kayak merasa gak punya daya untuk memiliki gak sih? Dari judulnya aja udah tak mungkin satu gitu kan ya. Ya ampun sedih banget nih, makin malam tuh makin dalam aja. Ya gak apa-apalah, kan nemenin aktivitas kamu semuanya teman Pro 2 ya kan. Jadi please jangan kebawa emosi di perasaan kamu selama lagunya masih bisa dinikmati apapun aktivitas kamu di malam yang dingin ini barengan Pro 2 Famox Malve. Rumah ke rumah milik Yahindia ya, ini sedikit agak-agak ngebeat lah ya, agak medium plus untuk kamu semua dari lagu-lagu sebelumnya. Berharap banget kamu tuh gak deres juga turun air matanya sederus hujan yang turun malam ini kali ya.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menaik.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Hampir di jam 11 malam hari ini, teman Pro 2. Oh my God. Waktu terus berjalan dan kita akan terus menjadi orang yang ketinggalan ketika kita hanya di posisi di belakang saja. Hanya menikmati zona nyamannya kita. Kalaupun itu yang terbaik buat kamu, ya silahkan jalani, teman Pro 2. Karena apapun itu, ketika kita sudah menikmati, ya this is my life. Ini adalah kehidupan yang kita jalani senikmatinya kita, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe malam hari ini ya. Semoga di bawah rintik hujan sisaan yang udah dari tadi turun ya, mampu membuat kamu tidur nyaman setelah beberapa hari kamu banyak melewati rintangan di dalamnya. Semoga dingin dari hasil hujan yang turun malam hari ini mampu menyenyakkan kamu ketika kamu ngerasa akhir-akhir ini kamu jadi sulit tidur karena satu dan lain hal. Dan tentunya semoga kita tertidur malam hari ini dalam kondisi sudah melaksanakan ibadah sholat fardu isya tentunya. Ya amin. Dan gak lupa terus, biar kita jadi terbiasa melakukan hal-hal yang wajib, teman Pro 2 ya. Selalu diomongin hal ini karena ini merupakan tahta tertinggi yang harus kita laksanakan. Insya Allah dengan kewajiban kita yang sudah terlaksana, Allah juga akan selalu mendengarkan apa yang menjadi pengharapan kita, dipermudah kebutuhan kita, dan dilancarkan segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much. Masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe ya. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music sampai jam 12 malam ini. Egi pamit dulu. Insya Allah besok kita ketemu jam 10 pagi ya. Wassalamualaikum. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan UIN Sultanah Narasya Lhokseumawe raih sejumlah prestasi. Kontingen Universitas Islam UIN Sultanah Narasya Lhokseumawe berhasil meraih sejumlah prestasi pada Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN se-Sumatera. Ajang tersebut berlangsung di UIN Raden Fata Palembang, Sumatera Selatan. Dan menjadi wadah bagi mahasiswa PTKIN se-Sumatera untuk berkompetisi sekaligus mengembangkan kreativitas serta kemampuan akademik dan non-akademik. Dalam kompetisi tersebut, mahasiswa UIN Sultanah Narasya berhasil meraih prestasi pada sejumlah cabang yang diperlombakan. Jihan Faira berhasil meraih juara satu dari mahasiswa, sementara Nanda Alifa dan Cutfatin Fajriani meraih juara tiga pada cabang karya tulis ilmu sosial. Prestasi lainnya juga diraih oleh Lutfiani yang memperoleh juara tiga kaligrafi digital, kemudian Fadil Aulia Fariski meraih juara 4 fotografi jurnalistik. Pada cabang Hifzil Quran, Elvina Zuhra berhasil meraih juara 4 Hifzil Quran 10 juz. Sementara Miftahul Jannah meraih juara 5 Hifzil Quran di juz 20. Capaian tersebut mencapai bagian dari kontribusi mahasiswa UIN Sultanah Narasya Lhokseumawe dalam mengharumkan nama kampus pada ajang kompetisi mahasiswa tingkat PTKIN se-Sumatera. Prestasi para mahasiswa tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi kreativitas dan kemampuan di berbagai bidang baik akademik maupun non-akademik. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan TNI diharapkan semakin profesional dan dekat dengan rakyat. Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yurizal, menyampaikan harapan masyarakat terhadap Tentara Nasional Indonesia dalam momentum HUT TNI ke-81 2026. Dr. Yurizal mengucapkan selamat HUT TNI ke-81 dan berharap institusi pertahanan negara tersebut semakin profesional, kuat, modern, serta humanis dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara dan kebutuhan negara dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI diharapkan senantiasa dekat dengan rakyat sekaligus menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga netralitas dalam kehidupan demokrasi. Beliau juga menyampaikan peran TNI tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. TNI juga diharapkan terus hadir membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi di daerah. Selain itu, TNI diharapkan dapat terus mendukung pembangunan dan berkontribusi dalam menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Khususnya di Aceh, Yusrizal berharap TNI tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan bersama dalam merawat perdamaian yang telah terbangun. Menurutnya, membangun kepercayaan antara TNI dan masyarakat menjadi bagian penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan kondusif. Pada akhirnya, kita berharap TNI semakin dekat dengan rakyat, semakin profesional dalam menjalankan tugas, serta terus hadir memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Info selanjutnya terkait dengan Himekis Universitas Malikul Saleh gelar workshop penulisan LKTI dan esai. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah bersama Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikul Saleh menggelar workshop penulisan karya tulis ilmiah dan esai bertema Shaping Young Islamic Economic, penguatan soft skill, literasi, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui karya tulis ilmiah dan esai. Kegiatan ini diikuti puluhan mahasiswa. Workshop tersebut bertujuan mendorong pengembangan kapasitas akademik mahasiswa, khususnya dalam membangun budaya literasi, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan keterampilan menyampaikan gagasan secara ilmiah dan sistematis. Perwakilan Himekis Rizky Bima Batubara menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan, mulai dari dosen, organisasi mahasiswa, panitia, hingga peserta. Kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah hadir, kepada organisasi mahasiswa, panitia, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Ia menyebutkan workshop tersebut dilatar belakangi oleh tantangan yang masih dihadapi sebagai sebagian mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis, terutama dalam menemukan ide, menentukan fokus pembahasan, mengakses dan menggunakan referensi ilmiah, serta menyusun argumentasi yang kuat. Melalui kegiatan ini, Himekis berupaya memperkuat ekosistem literasi kampus serta mendorong lahirnya generasi ekonom muslim muda yang kritis, kreatif, dan produktif dalam menyampaikan gagasan melalui karya tulis ilmiah. Sementara itu, Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Dr. Ahmad Fauzul Hasibuan berharap mahasiswa semakin termotivasi untuk mengembangkan tradisi menulis dan menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kemampuan menulis dan berpikir kritis nilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik sekaligus mempersiapkan diri sebagai generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. Ia membahas berbagai aspek penting dalam penulisan karya tulis ilmiah dan esai, mulai dari menemukan dan mengembangkan ide, menentukan topik yang relevan, menyusun kerangka tulisan, membangun argumentasi yang logis dan sistematis, hingga menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengelola referensi jurnal dan buku. Di samping itu, penggunaan Publish or Perish in Google Scholar dalam mencari referensi yang valid juga harus dipelajari dan mampu diaplikasikan. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar memperhatikan aspek orisinalitas dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam menulis, hal yang dilarang adalah plagiarisme. Maka dalam karya ilmiah, jangan terjebak pada plagiarisme karena akan terdeteksi oleh Trunitin. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 95,2 FM RRI Pro Dolog, sebagai teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf ya, teman Pro 2. Dan masih nemenin kamu terus, teman Pro 2. Barusan kita udah dengerin darinya Gary Gani, teman Pro 2 ya. Rusuk ya, emang ini salah satu lagu yang udah sedikit apa ya, ya bisa dibilang cukup lama udah ya, tapi ini pada masanya gitu ya. Ini lagu yang sering juga dijadiin back sound gitu ya, sama orang-orang, sama generasi muda pastinya gitu ya, ketika mungkin mengupload cerita-cerita gitu ya, atau story-story ya, baik itu Instagram story atau WA story gitu ya. Ini salah satu lagu romantis lah gitu, teman Pro 2 ya.
1: Semuanya kepadamu, segenap sayang telah kusimpan.
0: Ya, lagu ini tuh kalau nggak salah sempat naik-naiknya di tahun sama dengan tahun rilisnya kayaknya ya, di tahun 2024, tahun nomor 2 gitu. Jadi kayak salah satu lagu yang memang pernah menjadi hits lah gitu ya, tahun nomor 2 ya, dan banyak digunain orang dan banyak didengerin sama orang kayak gitu. Siapa rasa juga kamu-kamu yang denger di luar sana pasti tahu dengan lagu ini gitu.

Ya, so ya teman Pro 2, sengaja saya sugihin lagu-lagu kayak gini biar kamu semangat teman Pro 2 ya. Biar kamu yang lagi kesemsem, semakin kesemsem lagi teman Pro 2 gitu ya. Enggak lah, bercanda teman Pro 2 ya. Pada intinya supaya kita semangat lah dalam menjalani hari ya. Dengerin lagu-lagu yang enak tuh gitu ya, bikin mood kita balik gitu ya, bikin mood kita jadi bagus gitu ya. Apalagi di awal pagi kayak gini teman Pro 2 ini penting banget gitu ya. Supaya menjalani aktivitas kamu di hari Senin ini teman Pro 2 ya, kamu semakin semangat gitu ya, semakin baik pula, semakin positif pula gitu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasanya teman Pro 2, segala sesuatu hal yang baik selalu semoga menyertai kita teman Pro 2 ya. Gitu dia. Dan by the way teman Pro 2, memang benar ini hari Senin teman Pro 2 ya. By the way, seperti yang udah sering chef bilang juga kita teman Pro 2 ya, kadang-kadang kita cuman ya kan, kita kalau dengar kata Senin biasanya kayak waduh gitu ya, baru selesai libur soalnya dari Sabtu Minggu, apalagi ada yang WFH nih kan di hari Jumatnya gitu teman Pro 2, sesuai dengan peraturan pemerintahan kita gitu. Mungkin kamu yang kantornya WFH di hari Jumat tuh panjang ya, Jumat Sabtu Minggu gitu. Jadi begitu dengar kata Senin, wow udah Senin lagi gitu ya. Gak apa-apa teman Pro 2, itu cuman apa ya, sugesti aja gitu, bahwasanya hari Senin itu kayak berat banget kejalaninya dan segala macamnya gitu ya. Padahal setelah dijalanin ya fine-fine aja kita teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, untuk kamu yang sedang bersiap-siap beraktivitas di hari ini teman Pro 2 ya, jadi yang kalian butuhkan apa dulu nih setelah bangun tidur ya, kopi atau sikat gigi teman Pro 2. Karena kan ada tuh potongan lagu anak-anak yang bangun tidur ke terus mandi tidak lupa menggosok gigi teman Pro 2 gitu ya. Sebenarnya by the way teman Pro 2, apakah memang benar gitu ya setelah bangun tidur itu harus sikat gigi gitu teman Pro 2 ya, kebiasaan sikat gigi setelah

0: bangun tidur itu sebenarnya bener nggak sih gitu ya teman pro 2 atau justru kalau salah kaprah teman pro 2 ya. Nah, by the way teman pro 2, seperti yang saya bilang tadi, potongan lirik lagu anak-anak tersebut tampaknya harus segera dimodifikasi nih teman pro 2. Pasalnya ada informasi yang kurang tepat disampaikan dalam lirik tersebut. Sebagian besar orang Indonesia disinyalir kurang peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut. Sementara ada juga yang sudah memiliki kesadaran namun sayangnya belum menempatkan perawatan yang tepat teman pro 2. Salah satu contohnya kebiasaan menyikat gigi setelah bangun tidur seperti yang diajarkan lagu tadi gitu teman pro 2 ya. Apakah ini benar? Ayo kita kulik lebih dalam lagi teman pro 2.
1: Hidupku yang redup, kau mengubah semua jalanku, hari-hari kau denganku.
0: Nah teman pro 2, by the way ada salah seorang profesor ya yang mengungkapkan teman pro 2 menyikat gigi di pagi hari baiknya dilakukan setelah sarapan pagi, bukan setelah bangun tidur teman pro 2 ya. Nah ini perlu disosialisasikan bahwa sikat gigi yang benar dan baik itu setelah sarapan pagi dan malam hari sebelum tidur gitu kata beliau ya. Selain itu sebagian orang juga lebih rajin menyikat gigi lebih dari 2 kali sehari, misalnya setiap selepas makan gitu ya. Namun dan ternyata gitu ya, langsung menyikat gigi atau berkumur selepas makan juga perlu dihindari nih teman pro 2 ya. Sikat gigi itu ya 15 atau 20 menit setelah makan. Nah, berikan kesempatan pada saliva atau air liur untuk membantu proses pencernaan karena alfa amilase dan enzim lainnya dilepaskan setelah makan teman pro 2. Nah, dia memaparkan bagaimanapun zat-zat kimia yang terkandung dalam pasta gigi atau obat kumur ya dapat mencegah bekerjanya enzim-enzim pembantu tahap awal pencernaan yang dilepaskan di dalam rongga mulut kamu nih teman pro 2. Nah teman pro 2, kita juga harus perhatikan ya waktu kita berkumur-kumur ya. Kumur-kumurlah setelah rongga mulut cukup bersih gitu ya. Berkumur-kumur dapat membantu mengeliminasi bakteri-bakteri yang tersisa setelah menyikat gigi gitu ya. Berkumur menggunakan larutan kumur yang ada gitu ya dapat melepaskan sisa-sisa kotoran yang tidak terjangkau sikat gigi tahun pro 2, termasuk diantaranya biofilm tahun pro 2 atau lapisan tipis sekumpulan bakteri yang menempel di sela-sela gigi kamu gitu ya. Meski demikian berkumur juga tidak baik jika dilakukan terlalu sering tahun pro 2 tuh ya. Moonwash itu teman pro 2 ya untuk segaran dan mencegah bakteri. Jadi saya rasa ya kata profesor tersebut 2 kali sehari udah paling tepat gitu ya, sudah cukup bijaksana gitu. Nah, sedangkan bagi anak-anak menyikat gigi menggunakan pasta gigi dan obat kumur baiknya diajarkan setelah anak cukup dewasa yaitu umurnya di atas umur 6 atau 7 tahun gitu teman pro 2. Nah, yang paling penting anak-anak sudah bisa berkumur dan meludah agar jangan ditelan nih teman pro 2 gitu.

Nah gitu dia teman-teman Pro 2 ya, ternyata lebih bagus sarapan dulu gitu baru sikat gigi. Tapi bagi yang udah terbiasa gimana? Nah pelan-pelan kalian kayaknya harus coba deh ya sarapan dulu. Dan kayaknya ada orang-orang yang gak bisa sarapan nih, gimana nih Prof gitu. Emang ada aja ya sebenarnya teman-teman Pro 2. Tapi by the way ini disesuaikan juga dengan sesuai juga dengan kebutuhan kamu lah teman Pro 2 kayak gitu. Kalau misalnya memang kamu harus buru-buru berangkat ke kantor, ke kampus atau kemanapun teman Pro 2 bersosialisasi dengan orang-orang banyak ya gitu ya, apalagi yang melibatkan banyak komunikasi ya, ya pastinya kamu bakal berbicara dengan orang banyak misalnya gitu teman Pro 2, atau berbicara di hadapan orang gitu ya, kan nggak mungkin kamu nggak sikat gigi teman Pro 2, pastinya kamu bakal sikat gigi. Jadi disesuaikan aja kalau menurut Syafsi gitu teman Pro 2 ya, ketika kalian memang harus berangkat cepat, harus pergi ke kantor dan segala macamnya, ke kampus lebih cepat gitu ya, mungkin belum sempat sarapan gitu ya, nggak apa-apa sikat gigi aja teman Pro 2, jangan kamu juga nggak sikat gigi gitu teman Pro 2 ya, ketika kamu berkomunikasi dan let's say ngobrol dengan orang lah gitu ya. Kan gak mungkin baunya gak enak tahun Pro 2 gitu. Jadi ya gak apa-apa, no problem tahun Pro 2 menyesuaikan. Kalau misalnya mungkin kamu libur gitu ya, di hari libur misalnya weekend atau seperti apa, ya gak apa-apa, by the way sarapan aja dulu di rumah tahun Pro 2, terus kamu baru sikat gigi gitu ya, menyesuaikan tahun Pro 2.

So yang tahun Pro 2 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Dan masih terus ngebarengin kamu di pagi Senin ini tahun Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap pantengin terus seri Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.